Kamporo wa ni kwa dala yangu repremerinya Oshako lava onivira wa milo Sano upwela kosisimula Kaya masini vira mwanu vinyila Sano upwela kawi Kasi simule ula Warolo heria Warolo heria Asisimula ka sayi Imamu Aji do província Cabo Delgado Mano Xanga

0: Bon dia.
1: Bon dia, Murtala. Bon dia.
0: Nous sommes à Dakora Moula.
1: Rimu Togowam, qui s'y sait, on a caramaja, on a pomme.
0: Anama have.
1: Anene, Pajaka.
0: Oa niwo.
1: Oa nu, Pajaka, Vakani, Kaikin Vinaka Matani.
0: Naka, Yasala, Mene, Nimukumia Kela, Vakamakani.
1: Eka.
0: Vanshava, wani niwo, Meteloya.
1: Vansha Murpajaka, Kilpoki, Kalat, Vakilaka, Matani, Yalava.
0: Anoki Nuiha.
1: Oh, Murpale.
0: Yere kumu himyaka. Masha matani ya wakumi masi.
1: Uno, la wula na muri muni mama na wape kinu palo wa haya utu. Ujo vinyaka vinyaka toto. Kikila wula kifiyo.
0: Ay, mwere si iso. Mka haya, amu aramu kisinse, amu atano wani go, yukumi haya?
2: Naku wari ya sarutu ila, kaa hirutu haya.
0: Waka mbaka ni, shena, ya pachana lini?
2: Mela kaya nkale kumi, nkale wari ya siyoto gensho kutlu kumela kawatakali.
0: Ayo. Ani maniha wakunya iwo?
2: Kihamaki shisao.
0: Ayo.
2: Kikala kama hiki malini, hukitikela saitorea kama shi mutana.
0: Mutana. Vanshava mlamu urewa kama hita mtashani va?
2: Kila tira tira hawa tu. Kine tatotu.
0: Mlava hani, isalamu sanyo?
2: Isalamu, kina hapa chiro yakala vanki sense. Umro wali kemona kasisi. Yara. Yara wali kama makilisa kastiku. Umro wali kemro kura kaflore si na marawe ni nanawe. Unuwele na marawe nanawe. Umro wali kemsaote na marawe nanawe. Yara wali kapatani antukuliko na mara. Asuli na mara. Enrique na mara. Ano wafilo niya na yeme. Nana ya tera. Pero para que Florencio así tú na mara ya na mahesa. Aro el que es el que na mara ya. Ay na siu na mara ya. Ay le ya no que le gabe jeve. Le ya le ya uca tosa tosa la hiru okulu. O macha que la yo san say. Es el otro cáter teri ha que quere a ti tu aya.
0: Eres eso que ya.
2: Ni we. Kamu lihat lah ni mampu kemalahan lah. Ini rasa keluarga ni mana ni lah, no?
0: Ayo.
2: Kau mana? Salam.
0: Kau syukur ella. Engkau hanya lupa lih, hujung kat terus terus kelak kuholong. Engkau hanya bantu. Salam nama Hanifa. Toko ini, ya mungkin mungkin sense.
1: Salam tu, apa kita tinjau rumah kalian kan? Aku jatuh wan, nana mana bahasa lah, balik kau mana? Salam, salamu.
0: Kau syukur ella.
1: Kero kawa hika teki ni kwa kile taka kile tante kire kina mara nana ya tante kihave kile la.
0: Aro thela ma.
1: Katele. Okora koro thela.
0: Otelo kukwe. Kako
1: kwa teki ni kwe yu kero kawa kile ke tanaka. Kawa kile ke asha metia o aminka na iye ya asha niti na iye ya. Kero kawa kile ke tante. Yara tante ni kukikwela omuru magere ke tante. Salamu salamu. Ikinwa kile kwenye sapa kati tu na mara wenye kumbwa kile la mako mana chakiche kero kavu kile kile leo na mara ya kavu kile kwenye tokuli kwa na mara ya asheri tu kasa kuhu kavu kile tampe amesheri tu matampe kavu kile la kusanturo kile tumi kaliwa kero kavu kile kile tampe asheri kavu kile kile aina sio tampe kavu kile la Bulan Mac Florence tambah kau mukelela, bulu payah kasih itu tambah kau mukelela. Kalau kau mukelela itu tambah, asyik para kal entahlah nak aku mah asuliwe, kehabe kelala tambah. Nah tu orang ni alam kelantan umurnya narasi ola, kehabe kelala alialaka ikhwan, lalaya kahim lialah tambah kau mukelela. Bulu payah kemalela bau.
0: Kya sekolah lupa li?
1: Terima.
0: Nare wana karamaja wanapama tokoni wa mwenye Mukisi nsenamu arawe 4 horas y 4 minutos Vahosha wa Malavo. Bon dia.
3: Bon dia Manu.
0: Nsa mwata kwa ramula mwata kwa raka.
3: Mwata kukurano. bona malipo ba phirong ke la ba mwa le lanno
0: nsina
3: tiene na galcira selemano sole se mara sho e alcira taniela se sole se mara sho selemani
0: ah mara jo selemani ale a pen ye kulu wen suri ho
3: ti ya o ba hi
0: ya he maliha
3: ya he maliha ta ya he maliha
0: nka ya nto ba nshaba
3: Na
0: ba tsala ke
3: rocker
0: sha ngwe ka
3: bela
0: bela se ka la se ba te ba ba. Ah. Mm. A tlo ngwe ke la le to hoye. Na re para tu melo na ra ke ne ke bo re ra ta ta ta. Ah, shauria. Mm. Isala mo na ba ha le manto. Isala mo pa tsira ke na ba ha ya ka o se le mane.

uyipa kwa Big Bosh uri kimiyana vamwe na kuonekeruva kirie nkindero siviliwani nyuwana nyuwana pahi mpatho ni akende thiyenyu mwara kende thiyenyu sotene kaphavele wira kivareke hoteni nyuwana 17 horas y 21 minutos masipwa huyala mpakha okathi vanikelahu omalelihan lakanahundu nexekuwa ya mphira